Jehoshaphat ekaye sebuma anyotufoni nyenye na nyuma awutu yenye sebuni nyamiaye na nehumabwa etu yuwa jake.